Moren, akumbaya, balana, akumbaya, sekum, akumbaya, tanana, akumbaya, moren, akumbaya, balana, akumbaya, sekum.